Den har jag hittat i Sönberg, Lerbo Earl of Sonar, Olivia Dean, The Cat, Man I Need, jag kan få sanna Deja och Kål. Novs Juma har rappel mot en mod, Dejadis Inlay, Novs Junio. Dal bli hemmet att asså få, i sol bera hli kvarna din film på sena. Och då har jag Dejadis Stavna i dole bil mot en mod, Adit Novs sena. Och Kål, Perro Enti, kifinti, all right, jag har nu spärde lika läggt jag här i basa essa. Vare sig palisettis man har att lia dig gazdown i Sjolinti. Hejpsa, kultanti ġuħada minn dawk il-ġrejt fej fil-verità ma tkunx tista' tlaħħaq mal-affarijiet kollha li jkollna x'nagħmlu. Però l-good newsi li għal dan ix-xahar għandna public holiday ukoll u issa bil-mod il-mod fis-sajf nieħdu ħafna ġrejt waqf ukoll biex inqattgħu naqri żjed ħin mal-familja, ma' tfal ukoll jiġifieri ikollna li xi nkunu looking forward ukoll. Jiena sar inżommlu kumpanija sa tlieta u sar inkomplu għaddejjin bit-throwback fenomenali.